chebar yongnaya. Gawa zhexi gini cikxur zamya ma xebar, zhelu le chamgyong kengu lunggu cheba na. Lalu yinbar minam yi tiwe chebar gyur. Jesu xiangzhan pu chongzor ngo gyu gi, churi xie tongce toru tong gulu gulung chebar yongnaya. Namgun kala nyenbe gawa zhexi gi xiangzhan gi gar ma zibar, zhelu jikyang ma xe dup. Xie Dongyu Lianggen Mezhubar Lübe Xiangzhan Ki Lianggen Ti Kimdu Xianda Kaxie Le Gopsha Gyakui Tu. Semgi Ki Sobu Madiwar Kyurjin Ngai Korwe Da Ngunse Chetui Du Chinbe Ciso Chungchung Shik Cha Simba Tile Yutab Che La Nangchung Che Ne Jogtab Me. Ciso Chungchung Ti Chungji Semgi Ki Dongye Chichir Chinbada Me Ciso Ki Tile Semxi Ting Tangbu Che. Samgini, ame kandun ki chetu calung chungwa shik yin me. Mora tendenba ngoma shik ni min. Me, tebar kuwa lindu, nangtun le nambar zik chewa chebata. Ama nangshin kandun mangbu tenra mishin la, chwe ki dendun yang mishin shik. Tana, latang sangye ki cenyang cha changwa shik shingi me. Wende, gokyur ki jenshi songchigi. Jikdin kintu tamje le dene deyue bata. Le gyunze le mizikian tenzor tamar cheba po ne. Seta mebe sibe korwe chodu kajo durgi yobar moran yi chebar kyur. Terdin tsomyo chugu gogyu chu dunbar mo tesomgi. Ceso chungchungshik su sambe lo gen yongwar rengi yi machi. Wendi kesi tenzor machi na tepshen ji yu. Tadun gorgyan dinze si songwa yina, tanju gi zhebu qinze shik yungming gi tiela samgi gi sammepu. Tingin samgi gi nambu da simdi takji dingne mal lang. Rua qingke medab takji dinggi zhumbu tang, jeban changma chasha chasha si salasa. Ama chunzum gi ninchang zibe samgi gi nambu tirin da cargi yueba xinne. Da cazungi si simgur gi chi. Oh, da chasun, ama ran ya shu dan, nge gecha shu ya yu. Semgi gi ama gyon ne kangba bumar dian la shakba dan. Changye ne changpoba kang lu di amar zhechi, rengi ame kapju tu di. Gerkun ne chube wenda dakda ama chunzum gi dong la pobe. Mo debo rang mo chungwar duza juzam cheba na. Wenda tili kaden gi dingdu wisha gi la. Wende nangtu te du ki ning sim che zhe chokar chabar chi. Semgi ki kaden deb zam chebe te du tewe mangwa chokar khen ki che la shubba ni. Te du ki gyan semgi la nyozi tongwa dar nangwe. Semgi ki wede chosu barmyo te du zimbar chimbe changma zommyo singne shor. Kyoran la geza shugyu yo marbe. Semgi ki chipsup. Ama chunzum ki mikdun tu yu yu chebe, ama magi ba suitab chewar kyur. O ama, semgi ki parzam jokzam ngang rangsim lula poba chechi. Nga la doji chuk kosha, kongki chonggil nang nga gugi yinsungi. Yinayang, tanda nga zhondu mindu, nga ki dan jomu sha ne china yungi maari, chezang nga tsumur roa juu che chuku, Si, semgi gi rangi semcu xionzam xia na gyundu zhuwar topadar nyurwa nidu xiebar du. Kari, kyoji tuyandu jimantili xiebe. Ame damtir semgi huan torwar kyur. Kyoji jimbu chepchunga ti ngala gyabdu xiebar mu tata ningzim chexin yuari. Kyoji tuyandu ye mola xieche, gyunjuwa kenu ngay liangay kari sakbari a. Ame tuyandu xienji. Khonzhu langne ngubxia gyakju yinba semgi gi ngunba tube, ngasa ne gudu gyab. Ngay kyo la yikji qishu qigi yu, ame denju gi riwa diye kyo la jyo yu. Yinayang kyo gyan nilu meshinba dindra kari chebari. Nezu tindra chung cawe, tani ngay ngoye yalung zangbyo nang la gyursu. Ama, acha chomyo se na da chongzu nang menba jigi chuku kwa xingi du sigi. Ngay chuku kwa ji ki la cekan shepchi shu ne du giyin. Ki gi nga la kuya nang ruwa na. Tani semgi gi simdu nyundab che ne, ge chi ngi du mikju chapa pabashin du shor. Kari, chuku kwa giyin e.
ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

0: yang po nya.
1: Nian yang po nya.
0: Me yu ru nan da sim ge ging guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa xie ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge mi.
1: Ni xi ni du nam ji chuo le xin.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ལ ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ལ
1: ᱱᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱟᱢᱵᱩ ᱛᱤᱱ ᱵᱟᱱ ᱥᱟᱢᱫᱮ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱫᱤᱥᱤ ᱦᱤᱝᱜᱮᱞᱟ ᱱᱤᱥᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱱᱚ
0: ᱚᱜᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱮᱢᱮ ᱱᱚ ᱫᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱤᱛᱤᱱ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱤᱧ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱤᱧ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱤᱧ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱤᱧ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱯᱟᱛᱤ ᱤᱧ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ལ
0: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ལ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ
1: sen la la
0: la o ge la ne ge me no de sen do san bo jin chong da pa jin sen ne se da chen chu yi jin ji la kong dang de bo ne kong dang nin da tu sen do la cha lem do yong ta xin ji xie yin ge la
1: la la
0: ne na ge me no de sen do san bo kong du cha yi su nang ge ge cha san bo chu yi zhe zhe lo san wan du la kong dang de bo ne kong dang nin da tu sen do da cha le kan xin nan ja
1: 嗯，那是哪得去了？那不呢？都是很多用了，不能出很多的，才能不用担心这些用了。那呢？那啥都是有，他们本地来的，光都是那个，你这，我不都是来了不呢？光都是人家都很多的，才能不用担心这些用了。那呢？那啥都是有，他们本地来的，光都是那个，你这，我不都是来了不呢？光都是人家都很多的，才能不用担心这些用了。对，没事就不能，兄弟了。那呢？从哪个？从啥开始的呢？那，啥都是新来的，是有的，不用了。嗯，开始送吧了。新来的。你是？他们就是那个哪了？
0: Okay lah.
1: No.

0: Sengelengge, teng di pyoge longting ki li zhen pyu simbayin. Li zhen zhechu dan dikcho nangke ni chen chung la da. Shibshi chenggu ba ni miya la zhi. Tengge shu genja. Wenjam
1: tsemu ruyang. Namaste,

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ sen la la
1: ma o ge la ne ge me no de sen do san bo tin ton da pa tin sen na se da che che yi tin ji la kong ran de bo ne kong ran yin da to sen do la che wa lem do yong ta xin ji che yin ge la
0: na la
1: ne na ge me no de sen do san bo kong do cha yi bu na ge ge cha tan bo chi wi zo do lo san wan du la kong ran de bo ne kong ran yin da to sen do da cha le kan xin nan ja ne tu de de xin de xi yi la
0: ni sen
1: ni na ja ji ge zu bo zhong qi ren la da na leng ge